Marilu, wasi kita chay hinak achituta punis wachis hankerka. Kalaminas nikipis, tejaspis kaumang hinak achitu rikukun. Perkaspis sumak ladrillus wang zuas